0: fatalofa tu atuvala au film talu tu spai sa bramai.
1: Kalau boleh tu apa fenomena?
0: Saya boleh mengisi sam.
1: Ya, saya boleh mengisi.
0: Kalau mai.
1: Ia lentiri. Orku saya senulo. Orang ini kala, orang ini kita ulang apa mai? Orang ulang apa yang kita sedia sedia ini tua. Ya sini pelar kau langgang ay kau aku si Edwin. Kau langgang aku kau sini sisi ini tuh.
0: Pastai, faham macam tu tu sini mau macam kita pun kalau minit ayau maya Sam. Orang kau langgang sini sisi ini tuh orang mau mai tu si pelu oleh alat kau langgang.